0: Bie ma, bie ma. Hai, noi bukan antar lagi tebrane ya. Imala ini ya.
1: Oh, tare tare.
2: Ini wera. Heta kakar piro ke dorogi me.
0: Yare yare yare.
2: Sida pambio ini.
0: Yare ini pamagi.
2: Kau sih dia orang sibuk kari no ini.
0: Hera, ini yang ngam masam beteng purpani da.
2: Oh, sih di pring pring ke cumi ini.
0: Hai. Hau jadi ahik bunga kalah ke lagi tak bani?
2: Jadi ini asli yang haru ni bu. Ahi thong lurgi ini. Aduk ini susah sahaja cepi roka.
0: Tanzar ini ya. Ngasih di susah lurgi. Anak kena lapu sih di. Ia nak thong bersusah sahaja. Hanki betar ya dana.
2: Oh ini.
0: Hai. Nanti ini mau lagi tak bro?
2: Tapi madi. Tapa kau macam kiri ini. Halat pusing ya reda.
0: Aduh leisi amba.
2: Hai biu ini.
0: Ini yang hana hai dana ni. Waru ganu.
2: Hai biu ini.
0: Nanti masih. Ini kita nak terlejar sahunya.
2: Ini.
0: Malay bukti yang orang bina tadi masih. Nasi di pula sirai nak kaliba.
2: Ini yang tak pilih bawa kumsibo.
0: Lukra Singh dah salah orang bina tadi masih. Mami termasa ama uhu bersunat tapi na. Ini yang hai bersih. Nang ya biunya.
2: Pemdamak acum mengak tani ini.
0: Nanti bagi malay bukti tamlam lapani nak kaliganya. Nasi di ini pukrage.
2: Ini. Itai mabu purge hai bawa hai adu tadi hai biganu bayi ne.
0: Leisi amba, punsi hai bese, tiang laba tabani.
2: Cumi ne, adu bo, ayi kita musuh gi aroi bami kupta. Hospital dah mana awi bo, itai magi mapam nasi neram bani ne.
0: Ayi sukangi madu. Natai mana mapam dah lak pada, pamu hai bapau yadna han kibi natai mani.
2: Mana awi na halak tiba pau, cak cak dah bama kay ngai jeram be ima sakle bi itai mani, ine. Itai mabu pubi kiganu koi ne.
0: Nak koi ani kini si nabas he. Uru raga ini esu. Pubung am draban ini alai siamba.
2: Itai mana. Mana aw ibu thadok tu nasat kibanu mittu na. Aiji ni hai bade kana layri bagi ni ini. Ini. Eko itai masu konthong am dasang le.
0: Hai, alai siamba. Napi iraga tu cilenganu. Natai mana ne ini ada kari hai ru deh ada nama hai rani. Bia ma, isa halak ya dana.
3: Ima, kaya angkui lagi. Ngaha ui deh ima di.
2: Ite ma, tu, ini na pura iba nga.
3: Ha, kata. Hai ma, si di yam hao wang ane.
2: Oh, ite ma, ayina thong laga ne. Punna saminara siena ini da nga saai degi ayina hairam mi ni.
3: Oh, saminara deg ni, punna.
0: Hoi, hoi, hoi.
3: Ngai ko, le siem ba.
2: Ite ma.
3: Namai du shom dam ta on silo.
2: Kei doro ge ite ma.
3: Ima na. Ina udah kari hari ura.
0: To, aina lay pau ma pau kira bani ne. Ima di iya dah kasih suhai je kiri aku.
2: Ini na aing udah kari suhai di dayi ma. Adi ini ya, aing ngasih sembuh lagi.
0: Adu
2: kat cakau pibu aina laksa lagi aku ini ya.
0: Hoi hoi hoi. Lay sembah, ngaji thundi ini na thakani aku. Aisyu thombo yau ini hai ne napa?
2: Oh ini.
3: Ima.

0: mamasu itu imagi leh pam kang labra ini.
1: Puna mak kau jiti, ini anak kang halam labra.
0: Mama kang ora bani na, naya ada sukangan biru ini.
1: Nata imba do, ini anak nak tak tamning ki bagi maram di le siapa.
0: Ini.
1: Sana bagi wang muda, kunagi minok ki bagi ini anak yum dap puning ki bani ni.
0: Sumi ini, nauna mapuroi balai kidrabi. Aigi itu imba bu. Manau nupa ini nak tak keram nat thamning gada gini ini.
1: Nasib bawa.
0: Samjara bini nupi wira besu. Minok misahanu mudi langlekani. Aisyu, kang ini.
1: Natai mana? Masa amatang mamitte uzaram labadi. Kali gisaga iwan gada gini nasib bawa.
0: Acum bani ini.
1: Ini nana natai magi damak lambi amasya biki bani. Natai mana iya bu mirai rambadi natie ko nasib bawa.
0: Aigi tay mana manau ibu lang thok lam labasu. Manau aidi yam harawi ngasih di aigi nimbut ngene ini.
1: Lesiamba.
0: Nah awiri bu. Ningam hok da mana pit labi tay mana. Amu bersandar. Amu bapijon siap nasat padu. Manau aidi yang bengam jadi ini. Kunai sigi minok kibu dagi. Mapuroi balai terbi kaya ada thok liba thok dogwa thok kaya sining singura. Koi tei mado, nungai bo wiras nu koi ne.
1: Ia kiwai singedo, ini loi ne yai.
0: Aigi tei mana, yum gimau hekoi rupadegi sehi amat ma pamlam damda. Phazeba masugi pijol setuna, cacap supangjerak terbi ni ne.
1: Lai siapa?
0: Ngasih degi, lai kai giminok tar roi. Anu bu mapok ka mapok le bani ne ne.
2: Ikoi da nupi ne sanak li besi bu ne. Ikoi le kai ne pidi mati.
1: Isia, lengsen biro o isia.
3: Ibi ma. Isia ne hek tan la aban.
1: Isia, som de lengsen biyo. Isa nupi gi manau nupa de ni.
3: Sat na biyo ne. Zoi zoi zoi zoi.
2: Ini bu.
1: Natai mana zat kiban nupa dugi apu pi mama ni.
3: Sat nabi dah yang lura badi ibu ngo. Aina laksari besi lalaban.
2: Ini.
3: An kara tarak kada basu pakang lay sabi hai bado. Oi da bado da. Ibu. Song lisu apa mama teng kang zaraga ta zarak lagi hai dona. Luo ne hek ter laksari bani.
0: Ini ena leng birak dona. Pau matang pangan diri besi. Yam nungai jari ini. Hana na, ikoi itai magi apopi ini gesu, kang nabi besu mali.
1: Ini aga matam sang nuti nerak panele siamba.
3: Ibu ngo, natai mabu, lana kanganu ko, marai bakti hau rabi, natai magi maran nati.
0: Cumi ini, aigi itai madi wakil cet bini. Nasi pau bodo lay kira betamu gi foto da, duk thamai kacari bini. Angu bu pijon siat laga, kontong wang malan bini ini.
1: Ini loi nak kange, lay siamba, ngasih di, natai mana ini buat orang bani, ini nak tak pelang dan natai matu kiban.
3: Aduh gane ibu ngo, lam hen bi natai mana ti, thamoi masu on bi nu pisu nati, hauzik sune, kap tu nale haui.
0: Kuri.
3: Ngasih si, mana unu pagi thabaki interview, sat kedawani suhai haui.
0: Ini, itai mana tambiu. Manau aigi nama kari sukan birul. Itai mana nungai badune. Manau aina pam jabasu. Hai rek iye na ini na kara tambi.
3: Ini na soi tena tanggar. Ato, ibu ngo sat nabi ya mau ini silat pani. Ato masih lahang basi di.
0: Iko ini aigi apa mudo hai biu ini.
1: Ini aigi di iya na pam badu ni iya.
0: Aigi di macin hangjeraro ini. Ini aku ina payi hai bedo, aku suka pambu jerak.
3: Ibu ngo, ini na natai mabu nea, ima woi na lausan gadori basi, aku isu nupi, mama na nau nu hondo piram labi, adu gida mak tani.
0: Ini,
3: mama lay trabu masana, karam na kanglong gani, ayeng kuding isu na kapsa bedo, mabu ina kang mangam dadon, pok tapi su mama ni kalaga, mama amatang tirak pani.
0: Ini, angang aduk kita makhluk lagi. Aigi tay mabusu, luna sana tau biu koi ne.
3: Natai magi kita makdadi, ini lady besi di. pukjil sahobina tayin. Ato di ibungo, sagay amagi mau haibado uiraga doloy banin. Sa nabidi, haibadi, laigi tabak taurang kudin magdi pangtokke kal.
2: Pangtokke gada banin.
3: Ato di inye nungay re, iyagi nungay ba pause na tayin matatam lorak.
2: Inye koy na, masimatang di yabi gadra.
1: Iyana haining libado, loy na hayo.
2: Inye, tamo, ita ima nige thorong pangthok kada banamitu, manaw ibu suyawan biyo ko ine.
3: Karige yaw dadake, ipo nang di yaw daba suya haya daba ni.
1: Iya di yaw gada bani, na ta ima nasu haraw gada uri bani.
2: Ita ima gi thorong pangthok kada banamitu da, manaw ina su angam bakaradang kudol tamjage ko ine.
1: Inye yai le simba,
3: adu di, namitu. Ini hairak lagi.
2: Soi dengan hairu aku ini.
3: Ini yang hairak kani, hairak kani. Ah, Bima.
1: Siya.
3: Aduh dia, ayah musak lagi aku.
1: Pare, pare, siya.
3: Sale, sale.
1: Ayah sulak segani, siya.
2: Ini. Aku ini tak ingin saga yang mohon kerabani na. Ini esu ayah nak tak amuk kena lakar aku.
1: Kali ke lak tani. Nungsi bagi mari di tak lu ini. Ini. Iyagi mapam dati ilan kare.
2: Kari gilali bano. Ine ilan di. Aigi tayo mana. Kanabu yeng laga yum sida len gadori bano ine. Ningol na mapam dahaning ba. Kanayaw bugi ni ine. Kunay sinda nok nok hibadi ay. Adobo itay magipun sibu kanana di kanbi gadagi. Ine. Itay magimaray bagtatam bani.
1: Adudi. Laisyam ba. Ini yang muksa lagi.
2: Ini, numito ayu kau begini kau.
1: Nanti magi apa bermanggol pibadi. Ini aku lagi panggil lagi. Nahak na, pumin na bermanawa mau ini pibih kita bani. Ini asalnya, ini asalnya kita kolesi apa?
2: Panih ini.

Nahak pukayam nung siba. Wahang sigi paukum lejade ipamda. Adubo masimadi haize ningi mikup amata kaubang amjadana lachari nangi saktamdabo. Nangbu ningsing bana itaudang ojari. Nangbu yengjabana apien bahay batu ojari tamoishina. Lengdana nanakta lehen ningi punsisi. Masibu kaubara nung siba.

adom na tharom tabiri basi megahertz sa mahom dasmik mangagi fm sangai channel degini haujik tabiri se tongan tongan ba manipuri mata misai sing mathang mathang oina samlaba thamui degi thorakpa magdraba wahi sing nabham dadi mamal leramdre masu thok traba aigi punsi sina sagat charui manglan macha macha kaya manglan yaudraba thasigi ahingumlaba punsi sina kana amabu leptana tanarui adubu ngasi di chokthare aigi punsi sina karigino lepluriba nahaki wakhalda setnabigi akuba tamthiraba chaikhal lanthoknabagi pangal leitre wahankaya amagi kallaba langla singna kisi kisinduna thamkre

ngasigi taibang pal sida lady ba kanana bu pamlugani kainaba nungsi bahai basigi pantung anidi kainaba amadi thungnabani aduga phangadaba pantung di amakhaktani karam babu no ehaki laibakta tamliba nungsi bagi pantung kainaba na pantung oiraba punsi sidadi saina phangjabana isilni thijarui nungsi bagi horokphamadubu poloida phangli maicha masing langamdraba wari kayana thamoi nungda lotliba nungsi bagi sena kaya hangdoktuna ningsing bagi irol nungda awaba maithongi mami utledi maicha khanglaga hainarakpa kapla kapla ga nungairakpa punsini aigi kainabana panthung oiraba

chin aduna bharat na haksel gilamda kumang yang na sangsili mang na hai ayusman bharat digital mission na laibak asida chawna kanaba piri vixit bharat jut parliament sing nu kontrol lok sabha adaksa om birla na ngasi ni dele da hokdokre tharma do hokdok laduna sri birla na hai laibak asile ba meyan puna hona mina badawi ngasi di maling zakot mangjel da bharat jaw bangam lakli na sing na man man ngam jaba thaudang lawduna bharat asibu sakot lamjel da manglom da changsina ba kan honari amasung tha asikum na thaita pangtho kada ba nit undergraduate sing ni kuntaru ki sesul tharong ina sakana telegraph app thing din kre parikha si pangthuk chiba phagulai ba asida telegram se telegram thing jilagan han electronics amasung information technology mantralina khangan kre paulo jeri

thorum sanduk tuna tahan zari ba sia kaswani infal gi numidang gi thorum pareng ni hauje numidang gi pung tara second kuma thoi set khibak loina pung phoma sida puduna lakseri marup sing gi dama git sing mathang mathang hoina kodol gi han bada tahan jagaduri ba gi dasibu sesakli ba sing alka yagne ga medisono nigam punatami nasi kodol tamjari